0: Ya, sampaikan.
1: Saat tadi saya ke sana sekap ni.
0: Kesan sekap ni sangat keren dia. Kesan sekap ni business line di mana mana tu.
1: Nampak jangan sampai kesan sekap ni.